0: Tak mungkin, tak mungkin lekai ni kerja macam, kan sakit ya babi. Kini dia macam tu macam, kau mian yang kan cakap babi, hari ni nama, ni dia mungkin time dia orang harum guni, bahsit amru, harum ah, ada si dia, dia ada si dari tu balu amru. Tiap kali saya kiri nama dia, dia cinta apa, ngah awui mesu biro, macam, tadi mui tahu dah leh lu.
1: Saya jaga mi sholat meyabu, tiada. Saya jaga ramah ramah.